0: parce que bolo ni seri pisu so malim ido radja nami
1: jene la ko duam
0: ido na la ko radja odda
1: ah ngato ko to ngato betama etamu ma bulu radja nami ngora soni do hape
0: betamu ma radja nami bajulu mate
1: betamu holo
2: radja nami
3: ulbala
2: wailo so na bulu bulu bulu radja nami
3: siwara umbalu balo sinura sinura raja mengelu parce du boloku
2: ora radja nami
3: jangan di sida
2: ada umbala radja nami
3: ada u atau gua udah aku.
2: Kita tahu,
3: kita tahu. Udah lah, gua udah aku.

0: Sudah raja. Baulah pasal dua belok
1: ini. Ia hula pasal dua belok.
0: Nabi doa mi pasal dua belok ini.
2: Hey, suara dungdang, suara panik. Molo pasal dua belok mohon kau medungan ini. Alam pasal dua belok nanyun hal medungan ini.
0: Paula
2: pasal dua belok. Molo pasal dua belok mohon urusin majenat tamar babu kembali.
0: Ijo.